Babasan pala jalan Malaysia RPM 2026 gisam 2000 tahung padam himo. Napa nga palan timpu tanau e ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM 2000 padam tahu gisam 2000 tahung padam himo. Nyampai tuhu papogiot pionitan papengkawas finasi sa via bimomimon kabuon. Papang kubino pala jalan pangantakawas imo city. Pagpatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkob kaswangan, patundaan, mangingya, om kapambilian.

Pogyoto pisaan, pengka waso pihumagan, sakada zoi memaguno mentoko pagkangaan sungvian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Katopian tada kabansaan, lubungai hurbong podom enom, mantad RTM, teman setia Anda.

Babazan bala jalan Malaysia RPM duvongai bu duvong padam onom gisam duvongai bu tahong padam himo no pangapalan timpu tanau panavahi palan kepindahan bala jalan Malaysia PPM duvongai bu padam tahu gisam duvongai bu duvong padam himo nyampai tuhu pepogiat pionitan pepengka vaswinasi saviavi memiumon kebuon kapang kubino kasimbanon timpunon bala jalan nyaga dan moga bit kasimpanon kapolijistahan mazak pentutunan kapolijistahan do soson di montok koswangan primary 1.

0: Isa hongkot pendohian namot PPS Masagit Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan laut nukab di jam kopod di dong subab kurniab mentok dapat poison dan dupung ngapadam bahu mohoingon pagenakan KIR dapat pangkup da atus dupung atus onam padam duwa tuhun magigi zona susahan kinatutudan mazada kupayahan na panikon tinimungan manoy na kasusahan ubang JPBD do sendakan ni Datu Walter Kenson do kapagukaban na mahik na PPS dino sangyan na kotay mo luputan katutudan naman tada i-John C. Kumuhigan ko gompin namat diyo na bawas di mohoingon balay bomba sandakan i Jimmy Lagung do boko na haban na kotay gubang do po nga kabahingkangan logistik sa sabab do kinizunon kinantakan na po nga itsobong kadatan. Montok na papanaw da jalinan digital negara jendela da bawagizan ko duvo hobi no da idhabos kakadazan om Sokid Sabah Pinokyano da Suruhan Jaya Kapibasan om Multimedia Malaysia MCMC da mamihi pakakalaja manoy na internet MNO da kikabasan om kikabahan da kapoyhan da kumantilian teko monthly da pambalajalan science technology om inovasi datu James Ratib MNO iopihin na po nga masitikiba kapaka asan kabahan technical doit kelaja om nogi kita ngazan tavasi di kosudong mentok da patantu dok penuhuk da project itimpu na tantu subai ko papatonda dok ti hambusa na penuinan di tavasi om point tantu sengian opongo project na komoy kadisido hogon dok pelintan ponggu na tanggungan mentok da papahab internet idhabus kakadazan om Sokid i pete hambus kataguban haban ng bogizan kapunayman kapoyhan om nagi infrastruktur kapibasan. Pantangon do University Malaysia Sabah UMS at piangazan do kapulintan mongodong do akta University om College University Saibu Samangatus tu ngapadam iso auku minubos dokumad RTM ikumudubo Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansor sebagi do iso University tuhun ginumuan tamoy mo abogizan isi do manu do tepiangazan om ko tulani pinatantu do kepelintan hoho bino kementelian pembelajalan takavas kadisido katanangan University na di kepuguhanan Tagazo University sundung tu kapoin samakan na kinapataladan dino na kapagukab sipatan kapakabasan dan makikinabos ngavi.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan aku ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Katanangan tuhun magigisan id nazatan na tosibo na dadi da panungkot o tauntud da tagazok ma da kupiandangan ng nogi katandaman na kupanayman na tadaw kabansa ng tadaw Sabah na bawas di po Dewan Negara Senator Datu Ana Bel Perian da kapamalatian na kamoy kiguno da kapakitanan na maza na kampas at antupulokis da sa viabi na sizun tuhun ginumuan na maza na magisusubay at babazan pisambuvan tuwiti na po nga kadangan ko sa datay soiso da pagun na tumimpo na manta na katanangan datay soiso paganakan ng tinumungan na tuhun kinaisanon.
2: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
3: Abal Tony Bo Tadau Baino.

Azau di Michael Moody Denisius tapi kong VIP ay tiat kuizau om dari tipe di gisom ko miang paide ozu de kesempatan bos kerjaan untuk data dau baino ko dubong opod buhan ko on ko vahu do dubong ibu dubong opod menom om ketoh dan san pebagus ko dong de zuku made dagai to mai mo ohi miang paide dagai de kesempatan bos kerjaan di ti dari ko pisom atau ko bagus supaya timpu di ti tapi kong abi dari kesempatan bos kerjaan di ti om to mai mo na da do miang paide ozu do tiket tadau om dari perizinan ku tu mengkisah dia zu ketua dan om kopi sama toko bagu do sebagai timpu om hozau montok dia zu do tovino dari kesempatan bos kedazan itu hansan temui mo ohis.

0: Mañana. Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Yana Barnu ala bana.
4: Itu siapa pandai.
5: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggu kau tu.
6: Nak.
3: Nah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
5: Ling tuturan sama.
7: Minggu kau.
9: La bana.
7: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Ya nabar, semimon dinakan pengkale. Semua kita dembangi kemop tu tahan siaran sama ala bana. Ta 20 Ogos 2026 tak lawami semua aku DJ Fatin. Ko sebetak jam telu ngabut jam 6 kemuap dinakan. Jadi dokam biasa kita unsek men bawa pabaran kau pandai agan tak jam telu, tak jam 4 kemuap kita unsek men ngarip-ngarip, tak jam 5 kemuap kita unsek men abar-abar dia melat dapat saya kosong tak segmen menek-menek lagu ngabut di jam 6 kemuap dokon biasa dinakan. Nah, jadi untuk semua dinakan, terima kasih kau untuk semua dinakan yang kakak lagi setia semua kok kami tak siaran sama lah mana kakak lagi menek kami setiap lau. Terima kasih kau untuk semua sukungan luar tak dinakan yang nyak bekat-bekat tak. Jadi sen-sen dia pelanan dinakan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anda tenuju kau palap-palap pak dinakan. Nah, semua-semua tinggi jogo tanggungjawab tiba semua, semua-semua nak kita batai-hatai-batai hati. Kau pelan-pelan mau kerita dinakan. Jadi mudah-mudahan semua pun kalian bertiru penuhanan kesihatan, kedagan atai. Kau sihat-sihat selalu dinakan. Cuaca bertiru ni tahan tu, sini kau itu tau kau tak kena balu. Kau yang tu uran daras. Jadi begel kemuap tu panas. Jadi kau ikut nginam buat putih. Mudah-mudahan semua sihat-sihat. Minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi kakak lagi kita jam segmen bobo pabaran kau pandai dayagan kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yang ada pul telu telu 4 minit ke muap dinakan. Boleh kali kami tak RTM klik, boleh kali kami tak astro, kau pun boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sahabat BFM be good. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobo pabaran kang buku dengan pabaran kau ramalan cuaca hendak lo kita minggu-minggu tungan unum benuran ka kau ribut kilat ka kang buku insyaallah dinakan. Jadi semua-semua tikale lagu lekat tarubi satiasi andiam sengkaban kok cerita aku Muhammad Sofian Daiman kok sebagai dengan tik kemuap tu tak siaran sama ala bana.

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 10 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama yang dipertua Latun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alap,
1: banap,
2: banap.
3: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiasaan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
1: Dinakan, pitu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi. Mengalir siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telung ngabut no. Betiru 24 kemumap tak. Segmen kedua. Betiru lau amis. Biasanya kita lau amis. Kita bian segmen lau lau. Yang tu tekodan. Tekodan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Kau pan selamat menunaikan solat fardu asar. Untuk semua muslimin kau muslimat. Kau alhamdulillah. Terima kasih Dinakan. Mudah-mudahan Dinakan pengkalir. Betiru benonan kesihatan. Kau dek-dek katai selalu. Yang lagi jaga kesihatan dan akan kok cuaca tu kok yang tu ngerhati nanti untuk semua kok betiru niat tantu cuaca kajak panas kajak puuran kok jadi untuk semua terima kasih yang hendak kami bicara langsung tak TikTok sahabat BFM kok setiap lau dan akan niat ngahari. Terima kasih jadi sen-sen dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dan akan bayang kita tu lambat asal kita selamat kok. Ingat bana tintam ti ingat lah warna kita yang pun ini jomu tersayang rumah ya Dinakan ya. Jadi yang pun tiru kita dia segmen yang tu tekodan mitu ben tekodan yang boy perbiak kata kamu nak kapang barak ni assalamualaikum lawamis segmen tekodan begitu tekodan alwa muna kapang jadi saya lagi mitu muan tekodan nah Korea tu. Okey barat ni yo boleh diubah new baro putih boleh tak warna darak tapi aku tu ruoku niak boleh ni ubah jadi sian ka aku ulang kembaliklah yo boleh diubah ruo putih boleh tak warna darak tapi aku tu ruoku niak boleh ni ubah jadi sian ka aku sian ka aku Dinakan sian ka yen ka yo ya ko. Pasti aku tu kadang tiniman kadang kenakan jadi sian ke kami iaitu ke kanan dua-dua lah makanan lah boleh kenakan jadi Dinakan boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok untuk ngeremayan lagi ngerembiak lagi kok segmen betiru kok boleh ngechat kami tapi niat kami boleh nambut telefon niat boleh yang ni nambut telian telian kami niat alap Dinakan jadi maaf kami boleh ngechat kami untuk ngerembiak lagi ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sahabat BFM ulang ku balik lagi teko dan lekat tak kak Muna munun tanggi teko dan boleh membiak what's the ni boleh tati kok ni boleh tati tu kok band kita TikTok tu kok boleh ngechat kami kok pun boleh ngendak kami tak TikTok boleh membiak tak TikTok lah didangkan jadi begitu teko dan luak kak Muna kapang kami tu kadang tiniman kadang kenakan jadi senka kami. Yang ke kami Dinakan kadang boleh tiniman kadang boleh kenakan kedua yo boleh ni ubah dua putih boleh tak warna darak tapi aku tu roh ku ni boleh ni ubah yang ke aku itu tu kok setiap pelau lah pakai itu kedua tu kok ini begelah bayang-bayangan ni begelah Dinakan clue ni begelah selalu bana setiap pelau kok nguno ti jadi yang ke yang kali nakan. Jadi sambil-sambil ngangkat lagi sini kita boleh budak dayak lagi kok. Kok yang tu dangai-dangai buat lagu. Yang tu ngendak dok kita Jabatan Metro laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia tu untuk perian cuaca ta bandar negeri Sabah tu. Kacap kali nakan ngendak dok kita. Ian keramalan tu. Kok Sabah kena balu okay. Kok jadi yang nyanyian mudah-mudahan semua pun kalian bertiru penuhanan kesihatan kok pernah tiul tak perkara yang ni alap pernah sikut tak perkara-perkara yang alap lah ndok tiang alap Dinakan timan tiang ni alap okay, dong ndok yang ni dong dan ndok lah yang ni alap lah Dinakan okay. Ribut kila tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman kok bertiru lawa amis 20 bagi buan Ogos 2026 iono sensang jerbu kok jerbu Dinakan jadi pakai penombol mo iko-iko nginum buwe kok amu boleh ngelak lah ngogo mod-mod aktiviti yang yang niat perlulah ha, Dinakan kemuap ni ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman songompan somo ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman jadi cuaca tu minimum ni
boleh ngogoh dompuk teluh Celsius, ngabut maksimum ni terlumpuk darjah Celsius. Jadi ya, sentiasa jaga diri, jaga keselamatan, makai yang tu berombol mo kok, boleh ngelak lah mod-mod aktiviti-aktiviti yang ni sesuai yang ngam dinakan. Jadi antara yang tu ramalan cuaca, perian cuaca dekat laman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kakak lagi kita ngagat ke jawapan kodan tiba-tiba yang kebara bahan dinakan itu tak TikTok tu. Jadi berdayak lagi kita kok lagu kata Ahni Mazan diom agat ku lagu bau tu dinakan kok yo tukun kok dangdut-dangdut dekit tak koplo-koplo dekit ya, tapi alap lah semimon lagu tu alap. Jadi terima kasih no, untuk semimon artis-artis kok. Aku Firas Muhammad Fazrin. Jadi semua-semua ti mekaleta seran sama alap banah.

kiraban megah Jalur Gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengat peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengat peranak anun umuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengat peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama alat bana ko. Nangai-nangai buat lagu no si peling ko. Ha, ko kakak lagi ko ngagat tu nyaun lagi tu dinakan timun jawapan. Alang ke ko ni angin ni dinakan mungkin sibuk kali bangan dinakan tu. Yang ini yang pan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi. Yang tu bersiar ngendak kami bersiaran tak TikTok ko. Kali kami terima kasih ko untuk semua dinakan barakat muna. Amun nyaun lagi pemanang dek bino jom enggak minggu muda. Aha, bana-bana insyaAllah. Ini yan-yan pan terima kasih dinakan. Terima kasih nak ikut-ikut. Yang tu buat nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak tiru tak pukul 4:37 ke muap ni terus dinakan. Kok kang pukul 5 ke muap kita kan kali abar-abar dia melat. Lepas kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Ha, kok jadi sensi dengan maku lagu, boleh maku lagu, boleh ngendak kami tak TikTok. Boleh ngechat kami amun ingin maku lagu sama-sama kita berlagu-lagu dinakan. Jadi yang nyampan terima kasih dinakan. Yang tu ulang balik okay, seno yang tu ulang balik ulang nu balik barat ni. Okey, begitu tu keadaan ni. Kami tu kadang teniman kadang kenakan jadi sen ke kami. Kedua, ya boleh diubah roh putih boleh tak warna darak tapi aku tu roh aku ni boleh ni ubah. Yang ke kami kok kuk betah no sun ni posok tu posok ya mono-mono yang abar dinakan sun bali sun bali sun bali sun bali. Ok, terima kasih dinakan. Jadi kang pukul 5 kemah kita akan kali abar-abar yang melalui pasal kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi dayak lagi kita dinakan kok kamu waktu sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan. Semoga selamat teko tak tungan anu tenu jus semoga selamat tekom rumah. Okey, dah dok kita kok lagu kasihnya lidas. Langkah lagu Sabrin tu kasihnya lidas kok. Terus mawar Muhyiddin kau dengan kasih kok. Jadi semua-semua dikali tak siaran sama Alabana.
1: Maidan perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat lah Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke penerun tas 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026 perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan perhimpunan penerun tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasan tu lekat RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar kemaptu ngelantik jomo ngurus rangkaian muda Ali Pinin gegosan merun jendela fasa 2 tak sabak. Keharmonian asas kestabilan negara. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani. Bersama aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabab FM siaran Bajau Ling Sama. Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC senok ngelantik comong ngurus rangkaian muda Ali MNO anu pinin kegosan ke berpengalaman untuk merun jalinan digital negara jendela fasa 2 khusus nita kawasan luar bandar ke pedalaman Sabah. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ke Inovasi Datuk James Ratib Marak MNO anu nelantik mesti nu pinin kegosan teknikal operasi mengkok rekod prestasi anu terati kulit matongan projek enggai ke jom menohan timpu masa anu pernah tatap tapi pan mensedia hubungan alap by job projek lupus. Beliau negina kerja semua kerjaan persekutuan untuk merik akses internet tak kawasan luar bandar ke pedalaman Sabah. Dia masa somo Datuk James Marak Perintalat bersedia untuk bekerja somo erat mengkok kerajaan persekutuan ko MCMC untuk pemerunan jendela fasa 2. Sabah ingin endok jendela fasa 2 enggai ko jo penelupus nutan jadual tapi pan mensedia hubungan anu alap ko pinin kualiti tak rakyat internet anu alap enggai ko jo mesanang tembahan untuk sektor pendidikan. Sebalik ni kegunaan penting untuk matongan guru ko pelajar kulit merun pembelajaran digital tungan pendidikan mengkok sumber Diom Talian mengkoalap. Kedayagan masyarakat tak peringkat media menjaji pon bok-bok tak kelapan mengkok pengertian sempangan lau kebangsaan kok lau Sabah. Puk Dewan Negara Senator Datu Annabel Perian Marak, pengertian ai perlu narusan pengkebiayaan aktif semimon lapisan masyarakat diom dangai-dangai program perpaduan.
1: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Senator Datu Annabel Perian diam masa sama. Datu Annabel Perino warga Sabah nono meresok cinta tak lat ko negara mengko ngibar bendera Sabah mengko jalur gemilang tak tungan temban. Jomo ramai yang nyengotan dok niak merun penunuan terbuka antara membenan tanah ke premis segar negok niogo lek pihak niak bertanggungjawab ngabut nebab penunuan terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saedon diom dikau pemeran marak tindakan buli kenendok terhadap segar anu merun kesalahan penunuan terbuka nutan Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Salah buli peneteruak denda RM25,000 ngabut RM2 juta antawa penjara ngabut 5 tahun antawa kedua-dua ni mentedok. Alinang kompaun ngabut 50% senang denda buli peneterua untuk setiap kesalahan. Diom masa somo JAS Rai Maran tindakan pendaras kuasaan ko aktiviti rondaan pendebagian tak kawasan-kawasan anu terkita berlaku ni aktiviti penunuan terbuka. Mengko nendau puasuan indeks pencemar udara IPU nang masa tak semasa. Azuri Azizah Marak pelan tindakan penunuan terbuka kebangsaan ko pelan tindakan jerebu kebangsaan penrai benuka. Untuk mensomo tindakan-tindakan agensi perintah, dia mengelegan isu penunuan terbuka kok sodop perian jerbu negara. Beliau mengingatkan semimuan sega ampun tanah untuk nadau tak kawasan-kawasan anu sanang kok sentioso tunuk. Mengkok ngendok lengkap untuk ngelak pihak niat bertanggungjawab ngabut nebab penunuan terbuka somorun untuk tujuan tertentu antawa niat sengaja.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

0: Sabah bekerjasama terhadap penanggungan mampan timbalan setiausaha Perintah Laut tugas-tugas khas Datuk Muhammad Hanafian Muhammad Kasim Marak. Perintah Laut sedang berusaha narik pelaburan diom tenaga buli penakebau penanggungan muadan mengkuat mendaras asas perindustrian. Tapi tak masa somong matongan penanggungan niat mengkerat khazanah alam semula jaji Latuk. Beliau berucap ngerasmian persidangan antarabangsa Borneo ke Juruteraan Sains Kod Teknologi 2026 by 2026 penerun lek UMS Tak Kota Kinabalu. Persidangannya mengkurung penyelidik profesional industri ko pembuat dasar terposok penut luar negara untuk sahu pengertian mengko penanggungan nelasai praktikal sekait penanggungan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS hormat tak keputusan perintah ngalanan aktiviti universiti ko College University 1970 di KAU AUKU Naib Chancellor ni Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Marak sebagai nembua universiti awam pihak ni sentioso akur mengko keputusan ko dasar penetata plek perintah khusus ni Kementerian Pendidikan Tinggi. Kedayagan universiti tetap jaji pendawan pihak universiti mensan pan pensikotan ngalanan yang muka ruang tak kebebasan mahasiswa.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara yang mahasiswa UMS nambut alap ngalanan AUKU, ia nenda muka ruang lebih lagak untuk meluak soro aktif diom aktiviti kemasyarakatan empekat isu semasa mengkok merun sadang antara pihak universiti. Tutanti reaksi mahasiswa UMS Wilensio Wesley ko Nadira Humaira Muhammad Naji.
2: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni, dan kami sebagai ahli majlis tertinggi dalam persatuan fakulti kami ni, kami akan tengok lah macam mana, kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
3: Aku tu sudah mansur, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU penakilu otak 1970 di kau ko rai naruh sandangai-dangai pindaan terposok tak tahun 2010 ko 2024 untuk nambah alat peruntukan sekait mahasiswa. Sukma ke 22 Selangor 2006 dikau lagi pingat emas posok tak diom koleksi kontingen Sabah. Antara tu giliran gandingan petang Sabah Nurul Aina Ali Asmat ko Liana Fitri Alisha Kamarudin diom acara bergu pedodoan sebunda Pulau Pinang. Aina ko Liana niat peluang bayi jokulek ngogong ngabut tak sekelonan mentantu pingat emas mengkok kekurian timos ko selajur muan tekonan tak lawan gandingan Sabah mentorong ni namatan final mengkok kemenangan 10-0. Sementara ia catatan 36.40 meter Morajen Delvovi Jairon tak podium bayi jong habisan final rejam lembing penodoan mengkok pingat Perak. Nut muan pingat Perak Nabil Faiz Ayub narusan balingan 40.63 meter diom acara baling tukul besi kok ku yi aleng diom acara lompat tinggi penonduan mengkok catatan di kau 66 meter. Sengkon siom songom sini kontingen Sabah kulit mengkurung 22 pingat emas siom Perak kok 10 gangsa. Sebagai penombol petukul ku tajuk-tajuk abar mentodoh lagi. Ngelantik jomo ngurus rangkaian muda Ali Pinin kegosan merun jendela fasa dua tak Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Begini abar-abar dia melat ke muap tu abar-abar di sini senunting le Doni ijom lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama. Alap mana kakak lagi menek kami. Terima kasih kakak untuk semua dinakan. Jadi sini kita buat kali abar-abar yang melat. Jadi posok no kita tak segmen ketelu. Niat terus dinakan kita tak turung-turung. Segmen go. Pukul 5, 10 minit ke muap go. Posok tak segmen menek-menek lagu. Segmen yang ya ne anu iko. Buat aja mo. Maku lagu lah mitu go. Sen-sen ingin maku lagu boleh lagi maku lagu lah. Kadang dinakan itu tak turung-turung siaran no. Bau ni gay posok. Jadi kadang niak terpeling lagu ai namal. Jadi maku maaf kami dinakan. Jadi maku maafan kami so talian kami niak okey niak teko nambut talian. Kok. Jadi boleh ngechat kami, boleh ngendak kami siaran langsung tak TikTok. Kok jadi dengar-dengar buat lagu nak buat sedion kum itu. Jadi maku maaf aku dinangkan amun untuturan ku yang niak ngam kok. Niak terpeling ku lagu-lagu ka. Maku maaf dinangkan. Jadi sini teko dan buat tim ngum munda. Nyang lagi pemanang untuk minggu tu niak ngini mun lagi yang tu teko dan nak minggu munda lah. Okey. Okey. Jadi dayak kiti kaletin lagu-lagu lagu-lagu ko lagu-lagon tu. Lekat terus diali insan deringgit dunia tu ujian Datu Amizan Mama Wadam aku lagu tu. Ko bunga tai ko asri ko Raida Banda. Semua-semua tikale ta siaran sama Alabana.

0: Tuntutannya siaran secara langsung, skemon siaran radio ko TV, RTM, tak ningo-ningojo. Engkau RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my Engkau pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM, tak ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, ngoyo kali tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhemat ko sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.
2: Dongmot penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.
3: Assalamualaikum dinakan yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
5: Siaran

Terima kasih Dina kan. Terima kasih. Ko, boleh nutan kami bersiaran. Ya neh lekat jam telu ngaput nak bertiru. Terima kasih Dina kan. Kakak lagi makan siaran sama alapak nak. Jadi sen-sen dan pelanan, palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anda tenuju. Ha, kali uno tu yang tu Dina kan titu. Ha, ko ngogo school dengan dok peranak school. Jadi terima kasih Dina kan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM. Kok boy nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ha, turun siaran nanti tetap pukul 5.46 minit ke muap. Kok jadi pukul 6 ke muap kang kam akan kali siaran Bajau Pantai Timur. Kok jadi terima kasih kok untuk semua dinakan. Mudah-mudahan semua pengkali bertiru binuanan kesihatan. Dayak-dayak kata penata umur. Penati otak koro yang ni ala, penisi otak koro yang ala. Jadi terus ngejogo diri san minggu jatungan dinakan. Maku maaf aku yang menuntut turanku yang niak ngam kok. Jadi dong lupa untuk terus nutan siaran sama alat mana setiap elau lekat jam telu ngabut jam 6 ke muap dinakan. Jadi semoga sihat-sihat selalu, binuanan rezeki berkat, sihat-sihat. Sana ngatai ko. Jadi mungkin maaf pun aku talian tiru nya teko. Nya teko kami nambut talian dinakan nya alap talian. Jadi mungkin maaf kami iko-iko untuk semua dinakan. Jadi sini teko dan titu bino minggu munda lah dinakan. Jadi semoga penata umur dia kata selalu. Jadi pesan siaran sama betiru. Nya terus so dinakan badanku kam ko domo lagu kata hati Jumat WhatsApp SMS ku. Ko yang makku Basri pon. Jadi sama-sama tika le. Insyaallah ketemu lagi kita siaran sama. Alap. Assalamualaikum.

Citra tipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpun tembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau, ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagaan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, minaku Abdul Kahar Haji Omar, merium habal lahat sahabat BFM siaran Hiling Sama. Dinagaan makahabal mustahak. Amin ya tukang hatu rangkaian internet ia ania kemampuan amalanja jendela pasak kerua mas Sabah. Alum Mariam magsulut gara maka magtah akup hiyana poon kahantapan Mariam lahat. Habal selengkapna. Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC sinoho toongan amin yak tukang hatur rangkaian internet MNO ia ania kemampuan maka taga pengalaman ang hinang jalinan digital negara jandela pasak kerua. Lagi-lagi nama kawasan luasan bandar maka anu alawak min kahikaan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Datuk James Rati Banghaka MNO ia ni pene suwai ania pangitau na Mariam teknikal kapasiti operasi serta rekod prestasi ia baitah sulai ko projek ina ani enggai kahal maka sukupan tempo masa ia pina top-top soga rusab anadiahan sambungan ia hap maka anatas by PN projek ina ani Asia. Baliau rusab ngasa-ngasa pagkainangan parenta poon untuk amaluahan internet maka kawasan luar bandar maka kawasan ia alawak min kahekaan. Mariam Masa HA Datuk James ahiling perintah lahat asiap na untuk magtabang toongan perintah poon maka MCMC untuk pamalanjal jandela pasar kerua. Sabab bilahi ko jandela pasar rua enggak ikahal ni siap amiak jadual sogo su rusap nadiahan sambungan ia ania sudnah maka taga kualiti tujuh rakyat. Sambungan internet ia ahantap enggak ikal lagi pengenop kemudahan untuk sektor pendidikan sego ia harwakayu keperluan mustahak ko guru maka makanak iskul akan maka buka angagat digital bidang pendidikan serta poon pengenaran min internet ia ania hasilna. Alum Mariam magsulut garam akak magtaakup mabanan mandusia kami mun menjari poon kehapan maka penghayatan sambutan Allah kebangsaan maka Allah Sabah Ahli Dewan Negara Senator Datuk Anabel Periana Hiling penghayatan hee suweni pandaan min hinang araran amiak Mariam mairan pagtakupan banan kami mun mandusia. Mariam waktu hee Datuk Anabel anoho bana mandusia Sabah amaka luman kasilasa untuk lahat maka negara maka amat tengge panji Sabah serta panji Malaysia maluma kania-kania. Banan mandusia pina entoman ko ambal anuno isabida atau amasagat tanah maka bangunan siga nisod hek mandusia ambal magtanggungjawab sampai anuno isabida. Timbalan hendak kura pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekalibut Azuri Aziza Saidon Mariam Rakayu Hiling amatuk tindakan nabuhat menjarin ningat tujuh mandusia yang magkahinang kasaan anuno isabida amia akta kualiti alam sekalibut pindaan 2024. Saya asak menjari nipain paling akulang 25,000 ringgit sampai rakayu juta ringgit paling langkau atau nijil sampai 5 tahun atau pimintada karua-rua. Sedih min hee kompaun sampai 50 pahatus min pain paling alangkau rusak menjari ninga untuk sakahawa kasaan. Mario Masahe JES bay ang unop tindakan penguat kuasaan maka ang ahinang rondaan sa kahawa alaw ni kawasan-kawasan ia sidda araran tajari katunuan serta anganda basahan indeks pencemaran udara IPU sa kahawa waktu. Azuri Aziza Hiling, pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan rusa bay ni buka untuk pemahantap akal ia ni he agensi parentah Mariom angilangila masalah magtuno isa bidda maka adaan lahat iah angabu atau jerbu. Baliau amain toman kami mun aarap butana ko anganda tongan kawasan-kawasan ia asanang maka siddah ketunuan serta angga akal ko paling min sot he mandusia ambal magtanggungjawab sampai terjadi ketunuan ia tud atau ambal.
0: Denagan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Habbal lahat iti pinasampai min Sabah BFM siaran hinding sama Pantai Timur.

Sabah magkaingunan tuongan tuju pembangunan yah labi ahantap. Timbalan setia usaha perintah lahat tugas-tugas ahas Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Ahiling, perintah lahat hinabu angila-ngila amua pelabur Mariam tenaga ia menjari ni pabuhuan amiah moden kemudahan serta amat tok-tok asas perindustrian sogok mamasa ia haraluah kok menjari pembangunan he ambal akan makalopasan pusaka alam asal jari lahat iti. Balia wahiling ma peresmian persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains Mahka Teknologi 2026 yakni hinang he UMS Mahko Tekinabalu. Persidangan he yang ngompol penyelidik profesional industri Mahka Tukang Hinang Dasar pasodna mandusia min luasan negara magsapalih pangitau serta amasongan pengilangila yah patulak pasal pembangunan lestari. University Malaysia Sabah UMS analima ketob-toban perintah amospon akta university maka college university dan ibu Siamhatus Pitumpuk Kasa. Nebchen Selana Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Ahiling sebagai rakayu university awam mandusia nasid daru anulut maka ketob-toban maka dasar yahni patob-tob hek perintah lagi-lagi Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi pelkala mustahak pihak universiti minsan pun ketob-toban pamosponan he amuka tuju kebebasan mahasiswa. Sementara he mahasiswa UMS analima pahap pamosponan akta ina ani he nianda amuka ruang lebih aluha untuk amat tuak Airu PN Bilahi ni pahiling aktif Mariam hinang kemasyarakatan megara Airu PN Haka-Haka serta amatuaan gara tuju pihak universiti. Pakalihun bi pendapat mahasiswa UMS Pabaliku akta pakilahan matahun dagibu siam hatus pitumpuk kasa makabaih angalabian harakarangai pindaan pasodna mah tahun 2020 kerua maka tahun 2024 kohek peruntukan untuk mahasiswa song ni pahal. Maka puspusan habal pasampai ku pawalik habal mustahak si. Aminik tukang hatur rangkaian internet ia aniak kemampuan amalanjal jendela pasarua masabah. Alum Mariam magsulut garah maka magtaakup ya poon kehantapan Mariam lahat. Batik nah habar lahat kohab iti ya baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa maka terjemahan baini hinang he ai dalam sani. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, magbat lagi kita pabalik ma siaran Bajaw Hiling Sama. Jadi hingga pelanjalan jalan mulai di lumai yuk siga amu karita bang Melayu tu memandu itu hati-hati kita. Dua kalangan ka ajan tungku sem kidal maka mehingga kalasa rasa kana nusul-nusul selepas ongka itu.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang.
1: Sa gondong dumpu, kasiyam akan pasodla waktu magari makawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan daluah waktu na. Sa Amir, lagu.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Siaran Bajau Hiling sama betina ani sagunom na ni kot 40 minit. Jadi tinggallah 20 minit betilu mag beak kita murung udara siaran sabab BFM Hiling sama. Mag bantug na PN kita kohap ETE Suruhanjaya Komunikasi anu we ni bantug marium berita si maka Multimedia Malaysia MCMC ni PN Toman supaya ngalantik kahinang rangkaian muda alih anu saga kaupayaan maka kaupayaan ma teknikal maka taga pangalaman tujanna kimboho ai ni hinang mariuman lengkom internet sama ada mawa kawasan bandar luasan bandale yuk siga internet na ahap ahantap kemudahan tuju ni anak-anak iskul ni kita banan segala rakyat maka guru-guru anu niat keperluan pamanduan lengkoman digital. Jadi ini hinang pemerintah itu untuk kahapan banan ni rakyat. Okey, ongkat siden bisa hamnia kata pusan maka dari binas ke itu sapu tangan. Dari dua ongkat itu pakai letak.

5 menit ni parulus kawa allau pangilangila mbal nia bohe magkayung mas kelibut lumabi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpuk maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka ni pakai sangai sangpuk makonom halibulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.
1: Jadi hena data kali petunbi kita tu mariam bulan kebangsaan maka sambutan hari Malaysia. Halong ko naniti, alawiti magbiak kita murang udara. Habal lahat sabah BFM siaran heling sama abahan takam maka dua ongka ambal nah. Aku tak entom nu si Mimi masih aku bilahi si Kisang. Bakpen kita pabalik. Assalamualaikum.

jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga. Ako kitam embal kabalikan takom koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasisindanganan takau monsoy.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kesalulan Ragurumurut Pasukuan Ku Idexter Rasidi Tanau Tanau Matang Sukor Bagurati Matang Mampasau Kera Tutunungon Ru Kemerdekaan Kesan Rata Tandu Mangaru Raka Singkatan Ra Oro Matong Ru Pagunti Sabah Nambatik Mamar Suang Moporam Tulu Titik Talu Ngajuta Ngaringgit Kalubatan Kini bit ru vandalisme. Pengyantakan Oro Sabah Kapuam Hari Sabah Rongaribu Rongoparam Onom Salah kayu kosan Mangkara Saguli Ratu Tunungon Kapuam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Ka Ionyak Nasok Rabal Matang Ralalom Monogom Poyo Rabal Pangintapatan Rusukor Bagurati Ralalom Mangaru Rabal Rukasingkatan Rupagun Ra Oro Ramatongno Kumaruo Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Mindagu Sukor Bagurati Matang Mampasau Kera Sejarah Kosan Rata Tandu Sumingkot Am Gumula Sora Tayar Ondolabi Masawat Ia Mindagu Raginio Ra RTM Nalupus Nasau Kera Tambului Matang Ra Konti Sabah FM Ra Kota Kinabalu Datu Seri Masidi Ondonyak Pengurusi Katingganayan Induk Pengyantakan Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Rongaribu Rongoporam Onom Masaga Mangkimait Ra Ulun Nasuangan Kosan Matong Mamparamai Poyora Pengyantakan Ra Inatangan Ragineo Pat Raka Talungoporam Sa Aribulan Silaka Balu Ramatong Ti Giura Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu Pengyantakan Oro Kebangsaan Ondo Atangon Ratampilon Rasuswafti Kulimanin mampak kita ra pererakan intora olo-olo matus balungopor kontingen. Lelewa tampilan ra rondom ti, penyantakan orau Sabah, kulimanin mampak kita ranan salinut papakitanan ondo mekondo ra elemen kejutan, ondo ginuang maka bunduk ra guang rumah magun, matong manambului mulupoyo tayar kamulakan rati. Penyantakan tipana kulimanin masauk ra intok kosun monogom poyo rabal pagagandaan, Matimpok Rabilin, Rondo Bansa, Rondo Pamagunan, suai mengikang payora pangintapatan Rusukor Bagurati, pasal ra Oro Matong Rusaba. Mamar Moporam Tulu Titik Talu Ngajuta Ngaringgit Kalubatan, kini bit ru vandalisme am mampatakau rakukuliamos ru telekomunikasi, pinabatik ras Sabah buai rongaribu rongoporam limo, Sukura sila ka onom bilor ragitio. Menteri Pangilan Sains Teknologi am Inovasi Idatu James Ratip Mindagu suai mengani rakalubatan rakumpani telekomunikasi imbor raginioniak mampajajo ramamagun nakasimpung balru igigilan pangindapuan am niayuk bal rapulali. Malingon gogot manalinga pura bal kalatan raginio Matang painduon poyo kosun mampatutus rakasilingai rubal ruvendelis mati. Intora intok kasaukan, sukura intok pantalanan ondo mambali rakukliamos ondo tokawonti. Yotinum nalupus napatalimpun ra program taklimat memutus rantaian vendelisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran rakota Kinabalu. Suang rongoparam sa bot am matus siam ngoparam limo ngaulun nakasimpung mamagun palakati am niak mamagun intora sampamagunan minaya rakejohanan magapon sampamagunan Sabah SIFT kejohanan ondo inatang ru persatuan pengail Sabah mabaya ra uyu nilo rapnan salinut bala nakasimpung kaupisan intora parinta raginia inatang raboy talu ngorau tinumalimpun raka rongopara Hari bulan sukuraka rongoparam talu hari bulan silaka balu nampalabit raliliut soraka timugan mengalum sabai rakudat kumaroa menteri ratingrai menteri datu Johniston Bangkuai Mindagu pangatangan saguli rakejohanan raginia nalupus balu ngambilor nakala pratimbalo sonda monso itojo intora ilo onda minayai malingon makandar masauk ra rondo poyo acara sampamagunan onda matang ra kalender Sabah Ia ondonyak pengurusi lembaga penambulian Sabah Dinum Rumah Patanau nalupus napatalimpun rasmi Rapagugulan Magapon Raginia Rakota Kinabalu
Sukma Karongoparam Ro Selangor Rongaribu Rongoparam Onom Kontingen I Sukan Sabah Nanimpok Raruo Pingot Amas Rondo Pirok Am Rondo Gangsa Ralalom Sasai Reginio Patinum Rumampatano Pengurus Pasukan I Sukan Sabah Muhammad Sofi Hizar Husra Mindagu Bal Matang Ondolion Tojo Yoginio Ruo Pingot Amas Ralalom Acara Street Fighter Onom Duo I Football Mobile Amniayuk I Chess Tire Ruandu Sukura jam kapat ramai rarai tini Sabah Reginoti Nakayan ra intok kasiam Ralalom kedudukan pingat rakasai lengai no Rion Asulut nangumung talung operam tulu pingot Yoginio moparam ruo amas, moparam ruo pirok, am moparam talu gangsa. Tano-tano matang igondo poyo, Sukor Bagurati matang mampasau kera tutunungon ru kemerdekaan, kesan rata tandu mengaru raka singkatan ra oro matong rupa gunti. Sabah nambatik mamar suang moparam tulu titik talu ngajuta ngaringgit kalubatan, kini bit ruvendalisme. Kini noyo pupus ru tanau tinandari Sharon Raymond intera section tanau ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondong.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan ning mari. Kansayan oro kebangsaan 2000 dongu paramonom, inter ra RTM teman setia Anda.

kan sayan ara ronda maroka pat ara ka ronga para ribulan sila ka balu ronga ribu ronga param onom paring kwanangan mangining rasa ba VFM kasalulan ara gumurut pasti sindanganan takau monsoi aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngopor ngaminit ara rondom boy rongan jam ti mekondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan. Kesalulan Ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilo nerakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapam ra frekuensi matus am tulu titik sa amneok mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Rasa mengining takapi orang dari Mbak Intori Steven Jimin Tangi Nain Sirukan. Ini ngontak kau.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, Raoro Sabah, Yakinira, Katalungo Paramsa, Aribulan, Sila, Kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, Maya Rarondo na patanawan rasmi, Nambara, Ra Warta Oro Sabah, Binal Ra Kalimo Aribulan, Sila, Koonom, Dong Aribu, Dong Paramapat, Ampina Salula, Ra Kadong Pararibulan, Sila, Koonom, Dong Aribu, Dong Paramapat, Kusan Mambal Rasmi, Raka talungo param sa aripulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula suno susu ru yang dipertua pakun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro Sabah.

Raisna pabalan kunio baluru gaun orau rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia. Baluru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sorapagun takau Sabah susuav baluru gaun magangin. Ka tampilon ramai ti mekondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intor ramai ti sukura rondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nakasimpung niak Sarawak amniak sora pagun takau Sabah Yono sora sandakan, tawau lahat datu, sora asak, pensiangan, suk, tenom, am sepitang. Balara gitu syukur jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am nek aplikasi My Cuaca. Rasa mungkin apa bilin tahu orang-orangan takau dan orang tera bilin lo rondom rariti gura TikTok live mic kesenin dari MM Suk kena kan saya arah rondom DJ paling kurangan MM Suk kan saya arah rondom. Amu kena nak orang takau I Nana Ami Helen Young orang tera nak ra bilin lo rondom rariti kena lo kan saya arah rondom paling kurangan Nana paling kurangan Helen Young. Aisno mengening takapio rondo rimbai intari Bianus Iwot kaandaman ra nama gugara ini ngontak kau.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yakinyo oro Sabah. Warta ragili pida salula sunuk susul ru yang dipertua pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro Sabah.

Aisno pabalan kunoyo lo guru gata oro rasusuav oro kalimo raka rongo param sa ribulan sila kabalu ronga ribu rongo param onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit apat ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kasa limo ngaringgit talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit rongoporam talu ngausen sakilo. Gata kantalan gret kasa apat ngaringgit tulu ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit siam ngoporam siam ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam onom ngausen sakilo. Rais nama kata pel bilin intar rangan-rangan takau kesan intari cempaka biru kan sayan rarondom kono pasukono rarangan-rangan gama monsen sakra ilo ngai paring kurangan cempaka biru. Lewara gini mungkin ni kerangan takau i mambang fulus amnyaki Fredia nang atora bilini lo kan sayan ara rondom paring kenangan rangan-rangan. Mangining takapi rondo ribain tari kinsian rugin naupusan ini ngon takau.

0: Pambalan Intore Kementrian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ingkurangin Aktiviti Lisar Rubaloy Kalau maboy kagak sumore Lisar Mulu bentar jam ko paramruar tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasongon inum ratimu inansak Sakurang-kurang no 2.5 liter songorau Ingkurangin manginum ra inuman maka kafein Alkohol amnyak matamis Manginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluwal, manangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom baloy, mampayung kapam mantupi, melintok sur ra lisar ru baloy. Am, kasongon akan rasa sayur am nyak kikinawa.
1: Nah, mengenai takapi orang nerimba dari Samson Lee, Amia Fizal Kiko, Simpa Tataan.

الله أكبر الله أكبر.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kansayan kawinupaha ka ang kiringo Ramon ras Sabah VFM ka salulan rahumurut. Inatangan kaulayan takar londom hituring hota ka talupoyo liliwa numatuo takar haling. Liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondorin nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong. Liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukum amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau. Liliwa katalu ininggalanan ra lalangkut ondo pinasuku rita likur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yakpeor kampung ansip keningau.

Hinilinga ra itu talu payo liliwa rahaling pinaringoh may ramuyon rondo kaulayan ondo na saukra pamanggaan taka. Ringoh mo yun inatangan kaulayan taka tukir oro kaapat raminggu jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papariku bahu inatangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbay intori Rosel Gani rimbay ninggalanan ra ulun taka. Sabab BFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Imok kano. Kalimba gwi takao pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mantotogom, kosan mangikang perajati diri takao, kosan damo magun Malaysia. Kansa emang para may rasila kebangsan, dong haribu dongo para manom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Aisnam kono pia bilin to orang-orang tak kau dan ngatara bilin ni lagi ra TikTok live mic kesenin tori powok klumon su 55 ngatara bilin kan sayan ara rondom paringgonangan powok am kono pia kerangan tak kau I little ninak ngatara bilin kono kan sayan ara rondom paringgonangan little ninak Lili waragini am kena kerangan takau I Robert Berto ami gaman onom ruo onom talu sabahan nang terabi lini londono gondo kena lokan sayan rarondom DJ paring kuanangan rangan-rangan rangan-rangan takau di nang terabi lini lo gira TikTok live my rondom raraiti Rais no mengening takau pia rondo rimbain dari Paulinus Alisius ininggalanan ra murut nabai iningon takau

0: 5 menit ayuk pogonong oro mangarura kondo timu menanantigung sora lisaru baloy manumang kinimit na saya tando namung edis puso takau namung edis kosong na kansen lupasan baloy takau
1: kondo edis kondo denggi
0: adit pernah

0: Bulintok magorow ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor nga minit. Bala ragiti makalala tojo mulupoyora lalaing internoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takau tatango lalaing aralom karita kabalupana kukula nga saat ayo. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Raisno gitu makanopio rondo pembalaan yoginio kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyo ra intok bagu ya genera klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Raisno sikulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS 2026 ginoraka 2026 amraka talungo para ribulan sila kabalu 2026 oroka onom amka tulu rajam ka onom rasuswafti sukurajam ka limo ramaiti atangon giura stadium sukan UMS. Raisna kita mengkodopio bilin itu orang-orang takau untuk nangatora bilin ilo kesana intori Joseph Potilu nangatora bilin ilo kenokan sayan rarondom pasukono rarangan-rangan nano kesana Narumbai Pita i Julita Margaret i MM Suk i Rogelin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Ignatius i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansai, i Avitus John Modowit, i Marius Marudim Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Ingam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Kantang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, i Francis Bonio Siluk, abilin intori Joseph Potilu, Kansayan Rarondom, Gama Monson Sokakau Ngai Ragiuno, ginin abilin intori Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu, Kansayan Rarondom. Lilo waragini mkona ni akarangan takau i Sinoy Jane tora kauran keningau nanga tora bilino kono monsoy rondom raraiti kondo rasam gitira keningau masaga mampasukura bilin pasuko nora rangan-rangan am pabukat-pabukat no koseni Maimon, Inarumbay, Ikalsum i Simalai, i Masra, i Zainab Lai, i Masrin Lai, abilin in tori Sinoy J konokan sayan rarondom, atan tanomin, gama tanomon soy, ginin abilin in tori Sinoy J, paring konokan Sinoy J, gama okopana rayusak maligak am monsoy insyok ragiunaw, paring konangan am kansayan rarondom. Kena kerangan takau i Sabin Kangut ami Julius Wong Wong nang atura bilinilo gira Facebook Live Mai konilo kan sayan ararondom DJ am rangan-rangan rasaba VFM monsoy konilo paringkonangan Julius Wong Wong paringkonangan Sabin Kangut kan sayan ararondom mangining takau piorono rimbain tari Re Sol Hairi Panay Siha Kuriun, ini ngontak kau.

Rasna kita mengenapi ronda pemelan ia gini penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 kulimanin atangon raka talung oporam sa'ari bulan silaka balu 2026 giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasu suafti am kulimanin para yuson ria penyantakan rahari Sabah 2026 Sora Rondomti rajam ka tulu ra Rondomti. Raisnam kada pia bilinin torangan rangan takau dan nak ngatora bilinin lo Rondom raiti ke senintari Julita Margaret konakan sayan ara Rondom Moroka pat DJ amrangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paringkuanangan Julita Margaret. Makana perangan takau i Marajun Conrad i Marajun ngatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ paringkonangan Marajun am kononya kerangan takau i Nancy Lian ngatora bilino hai DJ kan sayan ara rondom nek Nancy Lian gama mon sensak ragiuno Rasna mengening takapeo rondo rimbain dari Rubin Banat, Lansan Kalona Saboy. Ini ngontak kau.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ono matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 raka segan dalam.
1: Rasno mengening takapi orang dari bain dari Galmiru Gilbert Rahumu Angkuliman. Ini ngontak kau renote.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Ayusna kita mengkono pia ronda pembelan iyo gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra ronda ina tangan ining galanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasila kasiam ramatongti. Kita mengkono pia bilinin torang-arangan takau ndo nangat tora bilinin lo rondom raraiti gira Facebook Live Mai. Kesenin tori Robert Berto kan sayan ara rondom kono paring kunangan Robert Berto kan sayan ara rondom. Am kono perangan takawi Damin Gunting. Am niaki Taufat Siau nang atora bilini London no gondo koni lo kan sayan ara rondom paring kunangan. Lili waragina mukana niak rangan takau i Paul Irik nang atara bilino kono kan sayan ara rondom oroka pat DJ am rangan-rangan rasa ba VFM mon soi kon i Paul Irik pan konangan i Paul Irik am bilinin tari Johnny Andatung mon soi kono paring konangan Johnny Andatung ini ayo kre rangan-rangan takau nang atara bilini lo gira Facebook Live Mai paring konangan rangan-rangan ngening takapeo rondo rimbain tari Kidit Jack nakali Sarabago ini ngontak kau.

0: Paparam ono maribulan si Rakasiam 1964 ang talo. Dawintok matang, namirangan rarondok pangagunan, yugin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kaulayan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kak sayan na para mayra oro Malaysia, intara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Kunangan na ngining ra kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukunoyo ra pomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalula na ragumurut di mining men saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kosen pantuliaran takau rondom ra gitu, mangining takapio rimbay kasa intori Rosario Bianis Lansan Nuhuang, am rimbay karuo intori Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontak kau amkan sayan rarondom.

0: Bueno. Pemeramai antara Sabah 2020 menom okno poko mentok memohondom susuyan kini lubukan mentok minagadu kini pemerintah sendiri ngak tadun negi mentok papai mulai ketumbayan idangat suku duagu mentok papatantu timpun tebentel pegun. Kubadua bayan menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Minoberus kemulakan usukoyut papasilio susuyan sebagai pendudukan mentok papai magot menengkiala it nayatan lebih takawas. Nukain talang dao di kakotan diolo di pagulo papakita keingisaman keperuan ketumbayan milam menaribaut duna pot pagumbalan. Minoberus yao kuman RTM saran nakapupus nasilio tambuloy it konti sama FM kot kilabalo. Pamaramayan taro Sabah tahun diti meningkanan kuman tinimuan kemulakan maya penuangan ababayan di papisa pemelihisan kepagitanan pasen mentok pembulai seduan patriotisme ketumbayan. Damatile Dato' Seri Masidi yang penegi penerikahan puruan kuasa tagaya keramaian tarau kebangsaan tarau Sabah 2026 mengatain selan magigian magiampai memaramai keramaian dilo dotko teluduh penemisa jalan kawalu diti i dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu. Pemeramaian tarau kebangsaan untuk penong kesuabon dilo pepekita pemenahan pikirkan hatus walunuh pen contingent. Damat untuk penong tetuang pemeramaian tarau Sabah pikirkan pepekita mengisai kepekitanan miampai elemen ketiga wo di kanu memagayat kerikatan megigian lelebina tilimuan kemulakan. Pemeramaian tarau kebangsaan tarau Sabah pikirkan asilin talun papa Sarabak sunduan kepegiampayan teman pasen isa tidaru isa pegun usai ke pepegirat ketebayan kemulakan kumat timpun tebentel Sabah. Semua kapadam turut titik telur yang ringgit mantan keperagatan vandalisme penahakan komponen telekomunikasi pinasurati Sabah mentok timpu 2025 gisem tulan ke 6 liti. Itimpu ditpibagal 1000 hatus siam noha penemisa kantakan kakasahan keterinaan noha ruput pepohempit 205 noha penem turu koyonan telekomunikasi i 2 noha penem telu watas. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Inovasi Dato' James Ratib Minoberus sesuai ke pemerugu kompani telekomunikasi keperagatan dilo kakasau menggigian kehempitna pelajaran pemerdagangan kantakan tara warau. Mantar dilo ninggi saman mengantap keperagatan dilo man pengkawasa untuk memutus tein salan piramutan vandalisme mantar koyonan kirantakan gisem kumat pemerdagangan dit memuli barang dit pinanakau.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalisme ini. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Apa tulun tindahan selinai turutadau untuk menghub penerukan karet kes maganu amma meramit penuapan pikikiro setiap 100,000 ringgit sebagai penuli untuk menghub karaja pepobali tanah id Sabah. Ia lenepo ngak sengulun bagas tepisar adat sengulun pakar karaja perintah dua tulun papadagang tanah. Perintah Rehman gisem kedua nahu pedam turun tulan ke walu pinalabus Magistrit Flavian Edward Henry katalib pinapasaga pangapalayan Suruhanjaya pengilagan penuapan Malaysia idgut Magistrit Keningau. Tuman tadun kepailan tensaran suspek kusai kiumur telun nahu pedan gisem onam nahu pedan id biolitan jam keapat misa sedep gisem jam ke walu tetuang untuk nakatindapo minanahakain talangan itupis SPRM Keringau. Penerukan kepagulu nailan tensaran natalasan dilo minagisa sakadung id kehampit hal dilo di tahun 2025. Kes seriokan teman section hapadam turu section hapadam walu akta SPRM 2000 siam.
2: Kita berharapkan agar fungsi Mahkamah Anak Negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini bukan satu tugas yang mudah lah.
0: Saridan Rinubad RTM untuk kebabayan perahakan nota seratugas kut anak pegun peluran intupis watas peluran. Indra Jahaya Bakia dipilih sebagai bayan watas peluran di Tuagu, Semina Walidi Ahmad Saruna.

0: Dua nak pada misa bot pepahampit hatu siam nak pada meliwa tu tuman nakoyanan sempomagunan tuman pialaan magapon sempomagunan Sabah SIFT pialaan nunjur dot kaisan mamagap magagapon Sabah dilo miampai sekodung ngisoy bagian kampai no agensi perintah dilo nakapadao silinai tolu tadao ketimpun kadua na hapod gisom kadua na hapodam talud tulan kawalu papahampit kayanan kawaygan mangalum gisom kudat mahup menteri kumabayan menteri Dato Johniston Bangkuay minabaros pengunjuran kawagu pialaan dilo katalib walu taon dilo nakadum katanudan dit kasakadong kopia mantad tutumanud ilo milad asilud ababayan sa pamagunan giguna id suang kalenda Sabah.
1: Saya penuh yakin dengan promosi yang tersusun, strategi yang teratur, yang kerjasama Sabah English Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
0: Dato Johniston yau panagi penarikahan ketinanan ketambulian Sabah nerbaan dot kapahabaran dit nakatalib pinapahimagon pialaan dilo id Kota Kinabalu. Pengunjuran pialaan dilo semusuhut napalan man pohro untuk tulan keturut daun tebentel. Sukma ke 2022 Selangor 2026. Kontenjen e-sport Sabah meningkatkan 2 medal emas iso pirok iso gangsa untuk pialaan tim puniti. Saran neremut kapahabaran mengulut tidemuan e-sport Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra minaberus tingkananun untuk 2 medal emas dilo ida babayan Street Fighter 6 2 e-football mobile e-chess konduan. Tuan daw kepersediaan atlet ketimpun id pintangan tulan keapat nakatalib maya pasa pemilihan penuratan tadaru gisemdit penuratan teniba. Susuhutanan camp training sesi training miti lembus. Nombor setegi di Muhammad Safi Hizar pagumbalan ke paguluna po nga kubawaya e-sport kakal isuan kategori B id Sabah minsan-insan manahak kebalingkangan tagaya muntok pobian penguludan. Gisem jam keempat minsa sedap baino Sabah itu kan kesiam miampai teluna hapadam turu pingat hapadam dua amas hapadam dua pirok hapadam telu gansa. Kopisan Botani Dewan Kekalayan Tagayo Kota Kinabalu di BKK Papagirot Kompetensi Tupisir Amkuk Marajadau Mayapin Stiglan Kepegulu Pengacaman Flora Kepersediaan Herbarium Interpretasi Penudukan Kayunan Peserili Pinstiglan Selinaid Apatalau Dilo Tidanud Tolun Hopun Tupisir Pakar Kerajaan Kopisan Botani Nulu di Pensyarat Wanan Fakulti Sains and Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Syamsul Khamis Wakon Ababayan Pinsinglan Dilo Kampaino Mengintutun Bansa Flora Lang Menimung Kepelan Pempersedia Spesimen Herbarium Untuk Hantalan Pengitanan Dokumen Penerokan Tutumanut Pinsinglo Lagi Lang Interpretasi Belajaran Koyunan Peserli untuk Pelumbus Kepailan, Karait Flora, Biodiversity, Pemegempian, Kumatutu Membului Mayat Lebih Kegayat, Kiwaya. Pinsinglan dilo, kikelansanan, kado Popeng Kawas Kemilan, Dotko Kumaraja Kopisan Botani, untuk penguludan flora, dokumentasi, spesimen, pemiaraan Biodiversity, Belajaran Koyunan Peserli, Kumat Megikion. Id pampusan sigut ako kawagutitulo dot kabar-kabar. Sukodwago sakayut papasilyo susiyan ka pamarintahan sendiri sebagid penudukan montok menantu timpun tabantol pagun. Sabah pinapasurat samok kapadam turu titik talur yang ringgit kinarugia mantan vandalisma. Ingka kanat kabar id nakayanan nulo di Sharon Raymond mantan unit berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin Muntuk keselimbahan beres dusun.

Om tu tuang bayana, bayana menyampai kau kagu dah. Iti sining dot kapagulo perahan kau dikaya. Iti sining mantadi ating au aku kano.

Perintah Pogono Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat tensanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Tabineko harapati isat kepailan de suang walai kepailan de suang walai de penting nara mintahai mantadi Juliana Mait tenonong mantet kampung Matunjung Membakut popelo ampo perikat di Gundul Liu id Binkul Bofot insaran tabineko waris id sedute semok tu neduan kidawo i Mait bin Kaling di jam ko pedam 2 5 na pedam turun misu suab di tarau baina tarau ke 4 ke 2 na pada tulan ke 8 2002 na pedam 6 i walai pengubatan Bofot lesaran tidak diti Mait bin Kaling di tarau ke 6 diti rikat ke 2 na pedam 2 tulan ke 8 jam ko pedam 2 telun na pada tengah dau id kelabangan kampung Limadang Membakut. Sugito ko ago. Kapailan da suang walay di tina rapidahay man tadi Juliana Mait tayo nanong id kampung Matunjung Membakut. Papailan ang paparikat di Gundul Liu id Binkul Bofot o mainsaran tabanay ang waris id sarutay samok tu neduan ginawa i Mait bin Kaling di jam ke 2 5 na pada 7 minit misu suap di Tarabaina tarau ke 4 ke 2 na pada tulan ke 8 2002 na pada 6 id walai pengubatan Bofot lesen tidak diti Mait bin Kaling de tarau ke 6 minit rekod ke 2 na pada 2 tulan ke 8 2002 na pada 6 jam ke 2 talib tangadau id kelabangan kampung Limadang Membakut. Selesai na po yung nakarong kapailan iti, nga pala mo sana, kumadda pinay dit narahit ditino iti. Ngano iti isot kapailan dot suang walay.

Terbelenggu kanjurat program Madani Kita Sabah 2026 iti lepang anjuran de Kopisan Komunikasi Community Zon Sabah Wilayah Persekutuan Labuan de ke 2022 de tulan ke walau dia untuk terawak ke 6 litit rikot jam ke walau de ke Saban gisam jam ke 5 sesedepan de ti padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Kerikat apa dat bepapa himagan ditingai Teluguan Menteri Malaysia YB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Apa-apa yang apa ditarut untuk dila ngahara it keperabatan tingkit kinasib kumadit kerikat harnegi gerak ceria komuniti madani Pocket Talk Agency it papa hampit JPJ MCMC harnegi pekitanan kemimilan menampasti kepesuratan My Digital ID yang pai tulun kedemuan hari lagi kepakitanan mantad penterama. Alapun tulun kedemuan rupi kata untuk dila ke 2022 datulan ke waluti untuk telau ke 6 bitit rikat jam ke walu ke Saban gisem jam ke 5 sesedapan id padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Ponsiko kumadi Christopher J. Tuedis kepeserangan Dato' Tuan DJ kak kepeserangan lagi Ami Azri Magri kati hai osono Dato' Tuan DJ kak hai osono Dato' Tuan lagi kumadi Azri ponsiko tu mengkidangau Ami SG ponia dah sedang di Gidin Lakim nung haruna iraitan dat jambatan penerbangan kadau inuil kawagu rumah sambagi hati osagit aku tembudan ti kadau osagit-sagit ya tembudan kia inuil abi Christopher J. Tuedis harna pasiding di Koyokmen ritan tinanku bilang-bilang ka nga ponienda kadau. Abi Charles Lejunan posisi kau nagi tu makin dong apa Linus Jun nak kurangi hati DJ magadaw na pangak resam hantelan rumah sam nanda magadaw nak kagu hantelan ingkar nak tulun tak kau ti Paulinus biagal nanti harom kadang-kadang ni ingkar ada penam ihumiu mani ingkar ada abi kakak aku di Paulinus ngak senang pemagadaw iripa haro magalap ngak tulun dia sangkar jadi ka ya tepat diri Paulinus dong magadaw nga astimbayan bayan lagi ada papanaud nu de pakaraja kia hinang ka ngayon nga astimbayan mamanaw abi Charles Leginon ka bisrangan datu tuang tarau ka apat di Jeflo yang kita benar internet tamalu Sabah BFM FB makikin ang ngawi Sabah BFM kesalimbahan berususun itu senang kapia tabi piwabasan posiko di Jeflo ka posiko nagi kumadia Charles amit masudot miyang pada ho live TikTok dot intim politi posiko nagi amit live FB posiko nagi may pagi adik kayo like tap share pailangan itit kesalimbahan berususun ago muna karangaw kya ngarati hila sa paggunaan ng nalingalingan na di dataro ko sa limbahan barustusun nga nung kagita na panunan di live TikTok to man kya pagilangay nga na orhiyan di makinaw karangaw na di kawago pasiko yami like ba itisining da sumusuhot perhan ko di kaya. Iti sini mantadi Basri Wahida, Reita Wahidi Reitan Langadan.

Ba ponsi ko na chimpa ka biro te mina kina ngau kapis na ngada bada alasan dot lang ta dap kia asan ng tinipid ta to ni ke ponsi ko di kayo dit masa pada mga balita ha mga rohang da ha maya dit kaslimahan barus tusen Jabane ko tulun gi demuan pasrohan dot papanaw dot padtutudan te ka madutud dot itim puti te ka papalagas da tana kinayanan kinayana diala suangan da tulun dit inga tenggungan gisam da kapagawit da panutudan pengungkap it kumadua bayan patunod kopisan kayanan paserli Azuri Aziza Saidon mayan kapailan pinapaila lang tagirot milad antakon kumad bogian dit papanaw kasalan mamansay kasalan panutudan pengungkap tumanud akta kualiti alam sekeliling pindaan 2024 amit kasalak na pangamila dan daun gisem dot 2.5 ringgit babas to siriba gisem dot babas takawal seriang ringgit teka pajilan gisem dot 5 taon teka kadua-dua dila saya kaila compound gisem 5.5 mantadat dandad babas to siriba dila nga mila na gidot pontokon montok do tikid kasalan na ilo na tabi ko kan ako sangkatututu akan ko sangkatututu dan do timpud bayanan dito timpud magaraw alas tadaw kya awita galaman tutud may dot aw kursiyan dot kadala utapoy karalan

Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung aw tokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo med amwa hulit kawago at panangadan magahaw pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam ko pa diyo na pa dambli ba minita tatuang pasiko na kapiyari kay to masa pa biyang pa da i timpuliti amulot na ko kya gusto na jam ko pa dambli da tanga tuang iti abi tabi na ko kopisan ko yun pa sarili teka GAS pinapoyin kawas da karajab kapagiratan kuasa nagi kaparagatan pangantangan ti kita daw kumayad kayo rin ngawi di abin tutudan nung harnat papanawd panutudan pengukab nagi manguntong dot itbasaan index panasamuan tongus IPU dot manikid tempo palan karajad panutudan pengukab kabangsaan palan karaja jerebo kabangsaan nga lima nagi ukabo muntok mangulo dat itlangawi dat agency perinta isalam manalasay te kamanaguang dat hal panutudan pengukab managuang ko ngayo-ngayo dat mamilis sa titid paguntakaw papasaro kumaya dat sanganong ay tana dat mangantong dat sa resid dat kayo nang ngawi dit abin saraban kaya it aruhay kapya dat sarab miyampayit maganulang montok mangantab dat panaruangan matad bagian dit ingga tunggungan gisam dat kapagawit dat panutudan pengukab it montok hantalan pentantu teka audati temudan.

Abi piturus kami sarangan ada tuan DJ ka kami sarangan lagi ke Madia posisi kau lagi tu makidongau ba makidong tok kau aku dah sinding pemalih segi nako ka posisi kau di posisi kau lagi ke Madi Berta Binstu kami sarangan ada tuan dia di DJ vlog ka kami sarangan lagi ke Madia posisi kau na abi tu sinding de perahan ku di kayo. Sini mantan di Shelesley Dahoy, Mia Galang kok.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dua siling minisut dan kalikan di tino am siling man tadi Christopher Jerry Manggut. Ray tanda salam pada ha merak hirak. Hai DJ kedau, hai lagi kemadia merak hirak. Ponsi kau. Abi MM Suk ponsi kone gitu kakal mi ampai dah ha kelalanga di listening di Jerry Manggut kadau kelalanga dia sering-sering lain tapi nego contingent e-sport Sabah meningkatan dot 2 medal emas isa perak isa gangsa antak pialaan tim politi bentuk dah sukma kadunah padam 2 Selangor 2000 kadunah padam 6

Tingkanan mentok de dua middle amas dila ida babayan Street Fighter 6 dua e-football mobile e-chess konduan. Kapusta di anda atlet di tino katimpun di pintangan tulan ka-4 po maya de fasa pemilihan penuratan tanarugi samdi penuratan tanima sinusuhut de camp training lagi sesi training miti lambus. Pagumbalan ka pagulon na po nga kawawayad e-sport kakal iso ang kategori B id saba. Minsan-insan manahang kabalingkangan tagayo kung madpobian pauludan. Gisam jam kapatid, minsan sa napay na saba itukad ko siyam miyampay talun hapadam turuk pingat hapadam dua amas, hapadam dua pirok hapadam talugangsa mayadat sukma kaduan hapadam dua Selangor 2002 hapadam manam. Abi aji kapi serangan datu tuang DJ kalau abi piturus ajun piturus ajuni kakan tola ajuni kapi serangan tuang DJ kakan serangan lagi abi Berta Binsu kapi serangan datu tuang dia DJ pelak kain kali dia Berta abi N kapi serangan datu tuang kadi kapi serangan lagi datu tuang madia and posisi kata mungkin orang tiga selimbahan berusun abi and spread lega-lega dan mimbal Tokyo DJ ka kalau di tipe posisi kena Ikle Ignatius kapisanangan datu tuang DJ ka kapisanangan lagi Julius Wong Wong kapisanangan DJ Sabah BFM Aki Charles Logino Selebista Malukun I Peter Gabriel Tabinay Ngawi kapisanangan datu tuang Claudity I Paulinus Gion Kawagung ngam na DJ paparangon na pasinding ang makianud abal mantad kampong Claudity. Ba makinong to kagod na sinding pamalihis sa Ginawa. Iti sinding man tadi Claire John Mata ada

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Jam kau pada misa 2 minit tertuang. I Jack Lee Eddy, kami senang anda tertuang di Jack, kami senang lagi kemadia. Abi tandu yutung, ya DJ Simbayan di mimpi orang air pada kala Aisa na lagi. Korea pa harakasari lagi tadi tandu yutung. CCJ Johor hadir ke dah. Pasti kau na CCJ. Abi bukuan kakan telo. Kami senang anda tertuan DJ. Lai dokunat anak orang suara DJ Radio Sabah BFM. Baina aku nagi ka kita dia kadau. Oh, bahapun si ko na tu ka kita di ka pia di baina kya. Pun si ko tu nakarang auditit keselimbahan barus dusun. Ami Big Boss, hai kadau. Hai nagi kumadia.

ba it masa pada makinangau kadapa kadapa tengkiat kia ambalutan aku pada kayo gisam dah jam kau pada dua datang tuang inti harap senjam pak Orwa yang kena datang pesan kumaraja papirangau pakai gede kayo dah sinding pemelihis lagi nawa di sinding dat usum-usum kemayan aku dah tunggu mu itarian kerongo sinding di tilang adat kerongo sinding lain kia. Di sini mantan di Dato' John Kesa, Raitan Dot, iya no, hanikut tutupan.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan apono katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia Anda.

Tapi naik kos sukma ke 2022 Selangor 2026 contingent. Sabana pa dat bay nang ito kan kasiam miampay kay sanay dat nakapud hapadam talo pingat amas hapadam dua perak am hapadam turu gangsa nakapagawit na ginumutin sanay pingat saba apat na hapadam dua gistam di jam kasiam dito tuang bay na amas na po ni bayanang alano man tadi Evan Rich Chong Kiwei may ada acara memana race curve minsa sang ulun kusay damat dat i Catherine Loy May Ki nakano dat perak mantok dat memana minsa sang ulun kanduan nakano nagi dat pingat perak i ababayan olahraga walun hatus mita kanduan di talabay na. Kusikan kumadat ini mga sabah, contingent sabah, lansan dat lebih pada kapuhu dat gumu at pingat ya. Kain kawas-kawas pakawagu ning kakutan. Bayan nanti itu kan kesiam lagi.

Abi Elizabeth Bet pun si kata makin Terry tiga bil pun si kata Terry terima makin dengar kesalimbahan baru sendiri. Pengerang awak kau kasari dat radio kadau pun si kau na tu kakal dat makin dengar. Makin dengar tau kau gudat sending pemalih seginawa. Ba, pasayo ko kago, miyat-giyat kadi talantang. Sorry. Iti sining man tadi NJ Gipil sada pinerban.

Pada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Nga isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Berat banyak nanti jam ke hapa dah misal terlalu nak hapa dah 2 minit tertuang. I Juni Lokisim alai dok na damu nak orang sining dihain justly layo beginawan kadao. Pagulo pa parang kagada sining kira hapa di kati kapailan da gata-gata mentak na tarau sob tarau kelima kadua na hapa misal tulan kawaluti. Mentak dot pulut gata turu ringgit walu nak padam telu tusin pulut gata turu ringgit walu nak padam telu tusin gata kepingan grade kaisa apa teringgit anam nak padam lima tusin gata kepingan grade kaisa apa teringgit anam nak padam lima tusin grade kedua nak pengat telu ringgit siam nak padam isa tusin gata kepingan grade kedua telu ringgit siam nak padam isa tusin kantalan grade kaisa apa teringgit apa nak padam telutusin apa teringgit apa nak padam telutusin nong kantalan grade kaisa kia grade kedua napa grade kedua napa ngak telur ringgit anda nak padam siam tusin sikarap napa ngak seringgit apa dah manam tusin dah 1 kilogram sikarap seringgit anda nak padam manam tusin dah 1 kilogram ilah nak kapailan dat gata-gata mentak dah terlalu suap finalabas.ligs Ponsi ko kumadi Juni Lokisim tu kakalot mikidangaw mi talantang may talantang kakantala ang bawa ko na di tando yun tong kodap ko na di kinahot ako pa sining ito.

0: Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporo toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawetik tanganak kehara nagi pemeriksaan kelidasan om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu kehara forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kehara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, peserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngali munduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, kontak penagi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mengenai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.
1: Hari apa dalam 5 minit pada kata jam ke apa dalam 2 datang atung pasti kau tukar kalau mungkin kau patulang pesan ku nampak paparang wad sining di tihai Lin Tai Jerry pasti kau tu mungkin kau iti sining kau agama tadi Fancy Ruji Reitan dot akun ke
2: Menin Soduh

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nob kumat tangana, katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kula wiru jalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Hashtag Kita Prihatin. Mengingkuang timbagat tuhun ngavi, popatimpon pakalajan. Manakaday mengingindapu, hohobino mengingindapu tongonini om uha-uha, toy PKS. Hashtag Kita Prihatin. Onom ngatus lizong linggit montok galan painbida prihatin, imomodimpot duvongatus ngaybu mengingindapu PKS Micro. Timpu kapangapalazan nopo nga tumimpun koiso Wuhan koopod, gisom kotohungopod Wuhan koopod taun duvongaybu duvongopod. Om pamalazon ontok Wuhan koopodomiso taun duvongaybu duvongopod. Hashtag Kita Prihatin. Ababazan subsidi ko nunuan duvo titik iso. Duvo titik apat laksa linggit pinotonda montok iso titik tohu lizong pakakalaja. Timpu kapangapalazan nopo nga ontok koiso Wuhan ko opod, gisom kotohu podam miso Wuhan ko podam duvo taun duvongaybu duvongopod. Hashtag Kita Prihatin. Sakadai Prihatin Nasional BPN. 2 laksa linggit sakadai Prihatin Nasional pinobi humadin opod titik onom lizong mononoimo. Kapambalasan ko paguhunopo na ontok Wuhan ko opod taun duvongaybu duvongopod. Om kapambalasan kumanuvonopo na ontok Wuhan ko iso taun duvongaybu duvongopodam iso. Hashtag Kita Prihatin.

Ya, tapi kong avi hoso nong udah toko di babay no di hoso mata di Johnny Lajuman etan do kondom diau om peguhin ni kong toko do hoso di James Kando Blues Kopusan. Alam nego vi toko de jam kono mo padam tu minit no di dong sebab dari pagun toko dari kopi posian dong sebab ku mata pinai di katatan wa dati dong makin ngau do kasimba do toko dong sebab diti maka toho dan tu mo mihi makin ngau do kasimba do toko dong sebab tadau ko himo kau perum aku duvong perum misal di tibuhan ke bahu duvong ibu duvong perum anam dari kuma tapi nai di manut tanut mungkin orang orang kesembahan atau kau masa do Facebook masa do TikTok ya miti hembus masa do TikTok do Sabah FM kopi pesian kuma dari dia su masa do radio patoi tapi kuma masa do Astro bahu tu Aisa tapi kuma masa do RTM Click kopi pesian kuma dari dia su kau tahu dan tu mami mungkin orang orang kesembahan atau kau dong sebab diti baham kanau mohis wagi da ginavo miang pa diti hozau man tadi Nelly Alfred auzo pedulik mandat sisimba kadin Harry nianti di Betsy Michael.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo na di dia suya tabal mantad Sabah VFM iba saun ku isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhu na pangatuhu da abal. Apatut tinimungan tang umuhok papadadi sususan ke kinapamolintahan sandi sabagi penuntulukan papatantu timpu mikot pogun. No kapaswat Sabah do semua kapadamtu titik tahu lisong linggit kalugian vaza koiman vandalisma. Abal poing gonop. Kapanandakan tanaw Sabah duvong ibu duvong padam onom oko no poko montok kandaman sususan pinggisaman humantoy kapamalintahan sandi. Nga impon papasindak hansanan do itatanga tinimungan tong umuhok montok papatanto timpu mikot pogun. Pinapoy ho i kumaduwa vason montili dato Sri Panglima Masidimanjun apatod do dison do tinimungan tong umuhok o sususan sa bagi panuntulukan montok mimang bu o manang kitapong idnasatan hobi ginaso. Kadisido kinabuon tinimungan di paguhu tahang do pinggisaman vinakas om kahansanan kanu managuvang magisusuvay panginaman. Pinapoy ho isido diti kuma RTM di kahapas na dadi tahap id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Kapanandakan tadaw Sabah taon iti, mamagasat do tinimungan tong umuhok, miyampay kaponjulan magisusuvay babasan, miyaga do kapamahisan, kapakitanan om pason i kapasindak sunduvan guminavo pogun om nagi kahansanan sondi. Namot liho ahapon di Datu Sri Masidi isida panogi panikon tagaso kapanandakan tadaw kabansan om tadaw Sabah duwang ibu duwang panamonom do sangovian mananda kapanandakan liho do ontok katohong pramiso o Wuhan Kavahu diti id dataran bandaraya Lahantun Fuad Kota Kinabalu. Kapanandakan tadaw kabansaan ontok do suvab kanjul o nusudan mamanaw kuang hobi atus vahungopod contingent. Namot, untuk nong sedap kapanandakan tadaw Sabah, piso sa mga kanjul o magisusuvay kapakitanan, ikapamagasat na kway katantuhon magigison o hobi na tinimungan at ang muhok. Kapanandakan tadaw kabansaan o tadaw Sabah diho, piso sa mga adadi impon do kapasindak sunduvan pisan, mipahod miyampay pason do iso tinaw, iso pogun, suvay ko kapayang kavas kahansanan tinimungan tango muhok do mamuan timpu mikot Sabah. Sa mga kapadamtu, titik tahulisong linggit kalugian vasa kayman mamiyumbak kumatan toy vandalisma o manakaw komponen kapibasan toy telekomunikasi na kaswat id Sabah mantok taon duvong aibu duvong pramhimo gisom Wuhan koonom taon diti. Doi timpo mi agariho sa ibu atus sisam nga pramiso kinantakan kakasan katoynan no kalupot papampay duvong atus himo nga pramtu kinaisanon kapibasan id duvong nga pramtahu uvang. Kadimontili balajalan Science, Technology om Innovasi, Datu James Ratib, suvay ko nakapamalugi company kapibasan. Kay man diho nga kapanak kabahingkangan kumatuhun nga vi, kampay na montok ahal balajalan, pangindapuan om nogi tabpo-apo. Manta diho patut pangkavason po wagu hang manahob kapagatan na kamoy, montok mamutu sa viavi kay man vandalisma, mantad kinisunon kinantakan, gisom id pidagangan, i momohi kumatan pinanakaw.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalism nih. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Pinapoy ho i Datu James City kuma kapabalan di kapas pinapatipun ababasan boboson mongipop kay man vandalisma kagaganapan kapibasan mantad kinisunon gisom pinagangan id Kota Kinabalu. Unsubon na tuhon magigison do papalupot to sisikap kapagatan pa insusuvay id posoyhi toygi cable om kagaganapan kapibasan. Tinan apat tuhon so hinay tu tadaw montok manakaday panaisukan kagumpit kes mokyanu om manay mo panopan kuang habisizam ngatus ngay bulinggit sabagi husi do minanakaday manay na paguhudan papabahitan na id Sabah. Isiyahon na po nga sanguhun upisol adat haid sanguhon pakakalajak ko palintan om duvo broke tana. Panuan manan namot gisom ko duvong promtu vuhan kavahu, pinahabos di Magistrate Flavian Edward Henry kapas minana kasagaan aplikisin suruhan jaya kapangipapan kapanuapan Malaysia idkut Magistrate Keningau. Tumanod kapayhan sa via video ho diho kusay kiw mulid pihatan tahong nga padan gisom anom nga padan tinan idpihatan di jam kapat min sa sadop gisom jam kavahu dong sadop ontak minikot minana kointahangan idupis SPRM Keningau. Panaisukan timpunon na ihan do sa via video ho pinapapanaw kay man diho dito duvong ngay bu duvong paramhimo. Sa isukon kes tumanod section opodom 2 om section opodom vahu akta SPRM duvong ngay bu sizam.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpagun.
0: Abal iti sa muhimbo mantad sa ba VFM kasuhimban bos kadazan. Apatut obuan idbogi Santa Sibo i kavavago nagi dona pihi papapanaw kalaja om tanggungan kuma community idkinisanon di hosondi. Kampay no iti mintamong kogi ginavo tavasi om ngan tavasi tinimungan upis uvang om nagikut tanak mamasok. Kadi panakaday upisol uvang baluran katundan Saridun Muhammad Jinian buan idbogi Santa Sibo o kono pakatuhun tanga idpiyatan tuhun ngavi om kapamuanan takavas kapalintan nga kapalintahangan katainan paghudan iohud montakabuon kampung om uvang nakagampit.
3: Kita berharapkan agar fungsi mahkamah anak negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini, bukan satu tugas yang mudah lah.
0: Pinapoy ho i Sarudin do RTM do idababasan kapambitan suat papambit kalaja kut tanak mamasok baluran id uvang upis uvang baluran. Napihi i Indar Jahaya Bakia sebagai mohoingon uvang baluran i kababagu sumawahi di amat Saruna. Duvo nga panam isa but papampay atus sizam nga panam himo manong kibay kinaisanon om sampamagunan minibay dahil pibayan magapon sampamagunan Saba SIFT. Pibayan o suvon ado kaysan pangail Saba miyampay sa kaday do magisusuvay tinimungan kampay no agency kapalintan diho ponjulon sa hinay do takuta daw tumimpun do ko tumimpun di kaduvong apod gisam kaduvong paramtahubuhan kavahu papangkob kinesanon kavaygan mangalom gisom kudat kadi panakaday Montili kuma Vozon Montili Datu Janiston Bangkway kaponjulan mahik pibayan kapas vahu taon diho nakatay mo kaumungan i kapangunsob koso mantadi manangkibay ngafi o miho dodison voko na babasan sa pamagunan kiguno Lloyd Kalenda Saba.
4: Saya penuh yakin dengan promosi yang tersusun, strategi yang teratur, yang kerjasama Sabah English Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
0: Pinapay ho i Datu Johniston, isida panagi panikon katinanan katambuhan Sabah iti kuma kapabalan di kapas pinapatimpun pibayan di ho id Kota Kinabalu. Kaponjulan pibayan do sumusut na palan do ponjulon do Wuhan katu ton mikot. Sukma ko duvong apadam duvo selangor duvong ibu duvong apadam onom. Pisosomo do contingent e-sport Sabah do duvo middle amas isok piok om isok luzang dari pibayan timpu diti. Untuk timpu tinubong damagano abal pinapayhoy manijol tinimungan e-sport Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra bion kosodo manimung duvo middle amas Mazababazan Street Fighter 6 duo e-football duo e-football mobile om e-chess konduan kadisido kapatondaan do tuhun sport nakatimpun di pintangan Wuhan Kapat Masa pemihian nusudan tanah u gisom nusudan tanibo suvai ko kem pinsingihan om pinsingihan moni hombus. Kadi Muhammad Sofi Hizar, panginaman tagazo dati ni mga nopo, nganing kokoton e-sport, i-kakal, id-bogisan, bi, id-saba, om nakapana kabahingkangan, id-ahal kapobian, paghudan. Pisoso mo nagi disido, pibayan i-kipanginaman do timpu diti, o habi no mantad pagod nga vi i-nakapapu tagumu dahil pibayan i-sport. Gisam di jam kaapat min sa sadap kaniyab, sabah idang ko si Zam miyampay ning kakaton tahong opadom tu midol sa vyavi miyagado opadom duva mas, opadom duva piok, opadom tahu luzang. Pahing kawasan do kopisan botani, hintun kakadazan tagazo kota kinabalu DBKK o kabahan upisol ang pakakalajya dino maza pinghudan mangintutun susumuni kapatondaan herbarium om atuduvan balajalan kinaisanon pasayhi. Pinghudan sa hinay dapat na daw diho nampazat do tahong opad upisol ang pakakalajya kopisan botani. Tinay na ino di Popopoy na Bos Totuo Faculty Science and Technology, University Kebangsaan Malaysia, UKM, Dr. Syamsul Khamis. Avo ko ni pinahambus dahil pinghudan di no pangintutunan kavo sa sumuni, kalalahan na panimungan kapayhan om kapatondaan specimen herbarium montok timungon do paswaton dahil buk toy dokumentasi. Tinudukan nogi i mampazat do kalalahan na balajalan kinizunan pasayhi montok papahamus do kapayhan kagumpit sa sumuni biodiversity om pamagampisan kuma tutumambuhoy do hobi kagasat om kivaza. Hansan pinghudan ako mga ikapain kavastoyhan pakakalajya kopisan botani doid panoynaan sa sumuni dokumentasi specimen pamagampisan biodiversity om nagibalajalan kinizunan pasayhi kuma tuhun magigison. Id pamupusan kinongo sa fagwiti tuhud abal. Apatut tinimungan tangomuhok papadadi sususan kinapamolintan sondi sa bagi panuntudukan papatantu timpu mikot pogun. Nakapaswat sabado sa mga kapadamtu titik tahulisong linggit kalugian vaza kayman vandalisma. Ingkakane tiabal matad sabah VFM, abaliti nuhu di Sharon Raymond matad bogisan abal ahal babayno om pinadahin det bos kadasan di Andrew John Goninu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.